0: Dan di telisik kali ini Elkogers, kita sudah mempersiapkan sebuah pertanyaan ya untuk Anda, baik di media sosial maupun di WhatsApp-nya Elkoger Radio Bali.
1: Benar banget.
0: Jadi tebak-tebakannya apa nih ya? Wah. Coba kalian pada pegang HP-nya semua, cie.
1: Yeah, betul.
0: Coba buka dulu Instagram-nya, oh belum saya share ya di WhatsApp-nya. Jadi pertanyaannya, apa kendaraan paling cepat di Indonesia?
1: Wah, jadi kita kan karena baru saja ulang tahun ya, yang ke-81 tahun. Yaps. Yang sudah diwakili wajahnya oleh salah satu pejabat kita.
0: Ya.
1: Iya, benar ya. Dan di sana kita bisa tanyakan untuk hari ini, tebak-tebakannya masih berhubungan dengan ulang tahun Indonesia juga.
0: Iya, benar banget.
1: Masih berhubungan dengan Indonesia loh ini.
0: Karena pertanyaannya memang apa nih, mobil atau kendaraan, atau kendaraan lah yang kalian tahu ya, yang paling cepat di Indonesia gitu. Lajunya ya, jalannya ya.
1: Dengan kata kuncinya, ini hanya berlaku di Indonesia.
0: Ini hanya berlaku di Indonesia.
1: Kalau kendaraan ini dua keluar Indonesia, belum tentu cepat.
0: Iya, belum tentu cepat.
1: Bingung-bingung Anda semua ya. Jadi kalau mau jawab boleh lewat WhatsApp di 081236155969
0: atau di media sosialnya Elkoga Radio Bali, di Instagramnya @elkogafm dan di Facebooknya Elkoga di Elang Kosaga Gana.
1: Kita akan tunggu gabungan teman-teman dan Elkoger semuanya, ya. Sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Dida Kusuma
0: dan Desta Arita.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.
6: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
7: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
6: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
7: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
6: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
7: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
6: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
7: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
8: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh... 96.

0: Mungkin bisa.
1: Baiklah, saya berikan inspirasi untuk Anda yang ingin kuliah tapi punya

0: minat di pertanian, sains maupun teknologi, Alkogers ya. Untuk Anda, saya rekomendasikan untuk berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik sekali dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di UNWAR sendiri ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, Alkogers. Yang pertama, ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya, ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu yang ketiga, ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir nih, program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Semuanya sudah diberitahukan dari prodi-prodinya, kemudian bernaung di bawah yayasannya. Tapi bagaimana dengan implementasinya? Tentu saja pengajarannya juga berjalan dengan bagus dong. Di sini staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi, profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa dicatat ya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081-338-665-310 atau Dr. Ineng Amuliarta SSC MSI di 081-338-576-547.

0: 김이라디오쿠 목감 김이라디오쿠 목감 김이라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 동이가라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi. Indonesia.

96.9 OKG Radio Bali. Menjalani aktivitas ataupun menjadi seorang pekerja kadang membuat Anda jadi makin sibuk seperti itu ya. Dan pastinya Anda harus menemui klien di beberapa tempat ataupun menyelesaikan pekerjaan yang sering kali dikejar-kejar oleh yang namanya deadline seperti itu. Dan semua hal itu membuat Anda terbiasa untuk hidup yang namanya disiplin. Tapi ya meskipun begitu ya, Anda tetap membutuhkan waktu juga untuk yang namanya berlibur seperti kemarin ya, untuk mengistirahatkan tubuh dan juga pastinya pikiran Anda sejenak. Tapi sayangnya ya, liburan seringkali membuat Anda cukup malas ataupun sering tidur seharian ya. Dan ternyata ini ada kaitannya dengan kebiasaan yang Anda lakukan. Jadi terbiasa hidup santai ternyata bisa membuat Anda cenderung menjadi seseorang yang pemalas. Dan akibatnya motivasi untuk kembali kerja jadi otomatis akan menurun ya. Contohnya mungkin dari kemarin yang bisa dibilang liburnya cukup panjang ya, kurang lebih ya 3 hari seperti itu. Kalau misalkan Anda hanya upacara saja besok kemarin, jadinya ya setelah itu Anda lakukan untuk yang namanya bermalas-malasan. Jadi itu ya Oka Girls, akibatnya motivasi untuk kembali bekerja pastinya akan menurun juga ya. Contohnya sekarang, aduh seperti itu, misalkan ada yang mengawali hari-hari dengan keluh kesah, wah jangan sampai ya. Apalagi kemarin kan baru 17 Agustusan ya Oka Girls, seharusnya kebalikannya, malah tambah semangat ya. Nah kira-kira bagaimana nih cara membangkitkan semangat nih setelah perayaan 17 Agustus ya, yang kemarin baru saja dilangsungkan seperti itu ya. Jadi dapat Anda lakukan dengan mengubah energi kemerdekaan ya pada saat lomba mungkin ya, untuk Anda yang ikut lomba itu menjadi aksi nyata sehari-hari Anda, seperti menetapkan target baru, menjaga kebersamaan lewat kerjasama, dan juga pastinya merawat kedisiplinan saat Anda bekerja. Dan keseluruhannya pastinya ada nilai-nilai positif yang bisa Anda ambil ya Kegir. Tetap semangat ya, dan juga jangan lupa untuk luangkan waktu Anda istirahat sejenak dan makan siang di siang hari ini. Dan apapun aktivitas Anda di siang hari ini, seperti biasa di ajang Hainun di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026, saya akan menemani segala aktivitas Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, koleksi dari LKG Radio Bali. Dan bukan hanya itu saja ya, ada juga informasi, ada juga tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan selama 2 jam ke depan nanti. Untuk itu, tetap atensi bersama Kori Purnama, sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elko Ger Radio Bali. Kalau misalkan dipikir-pikir nih Elko Ger, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang memang berdimensi paling luas dan juga bisa dipakai kerja di mana saja ya, dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan tahukah anda Elko Girls, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus dan juga sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen ya, dan juga berdiri cukup lama juga sejak tahun 1979. Dan kampus legend yang terkenal yang memang alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Harus di-manage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga pastinya terbukti efektif. Dan lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, yaitu di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, atau bahkan mau kerja lagi, gampang ya, tinggal sat-set dari kampus STIMI Handayani, gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi Elko Girls, buruan daftar sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran boleh langsung via WhatsApp ya di nomor 082 145 666 199. Sekali lagi di 082 145 666 199.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya

0: terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Okoge Radio Bali. Memilih tempat belanja di pertengahan bulan seperti saat ini, apalagi di area Denpasar, ya membutuhkan strategi agar anggaran Anda tetap aman pastinya. Okegers, pilihlah pasar tradisional ataupun sekiranya grosiran lokal untuk bahan dapur segar, dan juga manfaatkan minimarket ataupun supermarket terdekat yang sedang mengadakan promo-promo, ya seperti contohnya yang kemarin promo kemerdekaannya kan banyak ya. Jadi kalau misalkan Anda ketinggalan promo 17 Agustusan seperti itu, ya jangan berkecil hati Alkagers. Ada tempat belanja yang memang menyediakan promo setiap harinya dan pastinya dengan harga yang murah. Di mana lagi kalau tidak di Klendis terdekat dari rumah Anda. Jadi bukan di area Denpasar saja ya. Di area Denpasar dan juga sekitarnya juga sudah ada beberapa Klendis yang sudah dibuka Alkagers. Jadi kali ini saya akan membacakan ataupun membocorkan sedikit ya beberapa promo yang memang sedang diadakan di Klendis. Jadi di antaranya ada Viva Anti Aging Serum 20 mili mendapatkan potongan harga senilai Rp1.800. So Good Alphabet 400 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp6.900. Madu Rasa Murni ukuran 160 mili mendapatkan potongan harga juga sebesar Rp2.100. Dan dua Belibis saus cabai ekstra pedas ukuran 235 ml yang botol mendapatkan potongan harga senilai Rp2.500. Dettol Soap Skincare ukuran 100 gram yang pack ya mendapatkan potongan harga juga senilai Rp3.500. Astor Double Coklat 40 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp1.000. Dan satu lagi ada juga Roma Cream Crackers 107 gram mendapatkan potongan harga juga senilai Rp1.500. Dan memang masih banyak lagi promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di Klendis terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 OKGR Radio Bali. Informasi menarik untuk Anda yang saat ini sedang mencari-cari tempat untuk melanjutkan perkuliahan ya. Jadi informasi tersebut datangnya dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Universitas Warmadewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja, Elkegers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri ya, dan juga ke arah teknologi modern yang pastinya untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Yang kedua ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang sendiri yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga pastinya sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya sudah bernutrisi, aman, dan pastinya berkualitas. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang sudah berwawaskan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal segera kerti serta memperhatikan sustainable development goals. Jadi prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Jadi sudah lengkap ya saya jelaskan ke 4 program studinya. Mungkin dari Anda ada yang bertanya ya, kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Dan keunggulan-keunggulan lainnya yaitu staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga pastinya magister. Dan boleh tengok sedikit ke fasilitas kampusnya, kelasnya sudah bersih, ber-AC, labnya lengkap dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi Elkegers, putuskan sekarang juga daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi boleh langsung diklik ya, ataupun dicatat dulu di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Waya Iwayan Sudiarta MP di nomor 081336653 10 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulia SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Hadeh, punya suami persis Pan Balang Tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
0: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

96.9 Otoge Radio Bali. Seseorang yang memiliki sifat arogan ataupun pemarah, bahkan tidak sabaran, itu kerap kali kita jumpai di lalu lintas ya. Apalagi ditambah cuaca yang panas dan juga terik seperti saat ini. Nah, kira-kira kenapa nih Otogers? Apakah cuaca panas dan juga sikap emosi memiliki korelasi, atau hanya mitos dan juga perasaan kita saja? Nah, jadi secara biologis, kenaikan suhu dapat meningkatkan kadar hormon kortisol, yaitu hormon yang berkaitan dengan stres. Jadi saat tubuh terus-menerus terkena panas, produksi si kortisol ini naik ya, dan juga membuat kita merasa tegang, merasa lelah, dan juga pastinya lebih mudah yang namanya tersulut emosi. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa paparan panas yang ekstrim itu dapat memicu perubahan hormon stres dan juga aktivitas neurotransmitter seperti serotonin yang memang berperan penting dalam pengaturan suasana hati dan juga agresi. Nah, dengan kata lain, cuaca panas itu bukan hanya membuat tubuh kita gerak ya, tetapi juga ya benar-benar mengubah cara otak itu memproses emosi dan juga memproses si stres itu sendiri. Nah, itulah sebabnya di hari yang terik ya pastinya orang cenderung jadi kurang sabar dan juga pastinya gampang merasa kesal tanpa alasan. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang berada di lalu lintas ataupun berada di jalan ya, mau kemana seperti itu, tetap kontrol emosi dengan sadar dan juga pastinya tetap utamakan keselamatan Anda dan juga keselamatan pengendara lainnya. Dan untuk menemani segala aktivitas Anda masih di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026, saya akan menghadirkan juga dan juga saya akan masih menemani Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari Otoge Radio Bali, dan masih ada juga informasi-informasi menarik dan juga tips menarik lainnya yang pastinya akan saya hadirkan selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi di 96.9 Otoge Radio Bali bersama saya Kori Purnama, sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: 96.9
1: FM Elkoga Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart.

96.9 Nawakoge Radio Bali. Jika Anda kerap kali merasakan keluhan ya, seperti sering haus dan juga lapar, frekuensi buang air kecil jadi meningkat, serta gampang lelah, kira-kira penyebabnya di mana ya? Apakah Anda kurang olahraga atau misalkan asupan Anda yang memang kurang dikendalikan? Jadi kalau misalkan Anda sudah merasakan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi ya, jadi mungkin ini bisa jadi Anda mengalami gula darah yang tinggi, Alkagers. Karena gula yang tinggi itu pastinya memaksa pankreas bekerja lebih keras lagi untuk memproduksi insulin, dan ginjal juga berusaha untuk membuang kelebihan gula lewat urin. Dan kalau misalkan untuk keluhan gampang lelah ya, jadi energi dari si gula ini akan membuat cepat naik dan juga cepat turun alias tidak stabil, dan pastinya membuat pankreas serta tubuh akan lebih mudah untuk

0: Kulkar Radio Bali.
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number one, top airplay.
5: Hot request. 96.9 El Koka Radio Bali. Standing in
2: a crowded room. Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

Coba lihat lagi Alkagers, kardus bekas yang ada di rumah ataupun di sekitar Anda. Di tangan seorang seniman yang pemilik akunnya yaitu Gusti Jegek gitu ya, di salah satu akun sosial medianya. Jadi tumpukan kardus itu berubah menjadi peta Indonesia Timur yang memang penuh dengan warna. Prosesnya dimulai dari potongan kardus sederhana yang disusun berlapis, dibentuk mengikuti garis kepulauan Nusantara, lalu dicat satu per satu. Bukan hanya daratan dan lautannya saja ya, tapi juga isi di dalamnya, mulai dari penyu, burung, rumah adat, sampai satwa dan juga burung yang jadi penanda tiap wilayah. Hasilnya bukan sekedar gambar peta saja ya, melainkan karya yang punya bentuk, tekstur, dan juga terasa hidup saat dilihat dari dekat. Dan yang menariknya lagi Alkagers, pilihan kardus bekas itu bukan soal mencari bahan yang murah. Nah, buat sang seniman, ini caranya itu membuktikan bahwa sesuatu yang sering dianggap tidak bernilai pun bisa punya cerita yang baru kalau disentuh dengan yang namanya kreativitas. Jadi ini juga pastinya sebuah pengingat ya, pengingat yang sederhana sekali bahwa karya yang besar itu tidak selalu lahir dari bahan yang bernilai mahal.

96.9 sudah tepat di jam 2 siang waktu di LKGR Radio Bali. Dan itu artinya sudah tuntas juga kebersamaan kita ya di ajang High Noon kali ini di edisi hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Dan saya ucapkan terima kasih untuk atensi Anda selama 2 jam kebelakang tadi. Semoga informasi yang sudah saya hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ini ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda ya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri. 96.9 Elkoga.

96.9. FM El Cobra Radio.

Semoga ya, apapun itu bisa berjalan dengan normal ya, dengan baik, lancar juga. Oke, Gers, ada gak sih yang bangunnya kesiangan tadi pagi? Lima. Gak tau kenapa saya bangun jam 6.59 kok Gers. Telat-telat dah itu ya. Aduh, memang sih liburan panjang itu bikin kita jadi agak males-males gitu ya. Oke deh, daripada jadi gitu ya, sambil menyambut sisa hari gitu kan, mending request lagu aja. Gabungan sama Kiki Widanti di sini, mau Anda request lagu favorit Anda ataupun juga sekedar kirim-kirim salam curhat tadi harinya bagaimana, boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp ke nomor 081236155969 ataupun gabungan melalui DM Instagram, silahkan langsung aja DM ke @elkogafm ya, gabungan pada story yang paling terakhir yang ada fotonya Kiki cantik ya. Bebas request lagu Indonesia ataupun mancanegara di sana, pokoknya bebas sampai jam 6 sore nanti. Jadi untuk itu tetap atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali. Satu lagu miliknya NPD, Sempurnanya Aku. Mungkin ada di antara Anda yang NPD, cocok nih lagu.

0: ければ。
1: Halo.
2: How are you? Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan enggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: Request 96.9.

Saya punya satu informasi yang sayang banget jika Anda lewatkan ya, apalagi untuk Anda yang memang punya rencana untuk memulai bisnis, ingin berwirausaha gitu kan, dengan modal yang sudah Anda keluarkan dan ingin banget modal tersebut bisa potensial berkembang, iya kan? Karena gak mungkin dong kita udah keluarin modal gak berkembang, itu kan bukan bisnis namanya ya, Helkagir. Jadi ketika kita ingin berwirausaha dengan modal yang sudah kita keluarkan itu potensial berkembang, di zaman sekarang coba deh untuk Anda memang yang ingin memulai bisnis itu, coba bisnisnya berkontribusi pada ketahanan pangan, Alkagers, atau di bidang pertanian ya. Karena pertanian itu kan gak cuma tentang mencangkul aja, gak cuma tentang bercocok tanam ataupun ke sawah gitu kan. Tapi di zaman sekarang pertanian itu sudah modern, Alkagers ya. Sudah berkaitan ataupun melibatkan teknologi, kemudian juga sains ya, dan juga inovasi, Alkagers. Nah, sebelum Anda memulai sebuah bisnis ataupun sesuatu hal yang berkontribusi pada ketahanan pangan gitu ya, Anda wajib dulu perdalam ilmu di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Karena di sana adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, kontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang ya. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, yaitu agroteknologi. Selain itu juga ada program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Dan di situ juga fasilitasnya lengkap, Alkagers. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, ruang kelas bersih, ber-AC, free wifi, dan akses internet yang super cepat. Kemudian untuk staf pengajar di sana terdiri dari dosen yang berkualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Jadi segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk pendaftarannya Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: ガー FM。
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendi Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendi Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendi Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendi Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendi Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
4: Kirim. 96.9

gabungan dan request lagunya Lily miliknya Alan Walker ini. Katanya titip sama. Terima kasih untuk penyiar. Terima kasih kembali untuk Mita ya sudah gabungan. Kemudian buat aku yang lagi bersantai, buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Lagunya Coklat Bendera udah saya puterin tadi, semoga terhibur ya untuk Made Hendra Saputra. Kemudian dari Tabanan kita ke Gianyar, Elka Garas di sini sudah ada yang gabungan Toti Gianyar ya. Request lagunya Sila on Seven Tunjuk Satu Bintang. Salamnya selamat sore dan Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga jalan yang rusak diperbaiki, makin justice. Iya iya. Kapan ya diperbaiki gitu. Padahal kita taat bayar pajak Toko Gers, tapi kita selalu mendapati jalan yang rusak. Ya, semoga segera diperbaiki ya Toti, di jalanan di Gianyar, di Denpasar, di Klungkung dan juga di manapun itu ya. Semoga segera diperbaiki karena itu juga indikator kita merdeka. Setuju enggak sih Toko Gers ya? Oke.

gabungan melalui WhatsApp di 081236155969 dan juga melalui DM Instagram @elkogafm.

ければ。 96.9 FM

FM Nusa Dua. Halo, selamat sore Kak Kiki. Mila hadir nih, request lagunya The Chainsmoker featuring dengan Coldplay yang Something Just Like This. Udah saya puterin tadi, semoga terhibur ya. Mila, terima kasih sudah gabungan. Kemudian di sini ada Ayu di seputaran Kecubung, request lagunya Tiara Andini judulnya Tanpa Cinta. Sudah saya puterin juga, semoga terhibur ya Ayu. Ada juga asal dari Jagapati, Aben Semal Badung, bisakah request lagunya Ungu judulnya Demi Waktu? Sebentar, saya cariin dulu di playlist, semoga masuk playlist ya Adi Suputra. Kirim-kirim salam untuk Kiki Widanti aja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali untuk Adi Suputra udah gabungan sore hari ini. Kemudian juga ada Rama di seputaran Ceko Maria, tadi request lagunya Taylor Swift yang judulnya The Fate of Ophelia, ada enggak? Ada, masuk playlistnya. Dan ditunggu aja, sebentar lagi bakalan saya puterin ya. Jadi untuk Alcohol Girls juga, kali ini udah tepat jam 5 sore, jadi udah di sesi kedua ya perjumpaan kita kali ini. Jadi buat Anda yang mau gabungan juga masih bisa banget, kita masih punya waktu 1 jam ke depan. Jadi untuk itu tetap atensi di 96.9 Alcohol Girls di Bali bersama Kiki Widanti.

0: Bekasi dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Because you know I'm all about.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Kirim, 96.9.

96.9 Alkogar Radio Bali. Saya punya juga nih satu informasi untuk Anda ya, yang sering banget komplain gitu kan, salah jurusan Kiki. Saya tuh kerjanya di bidang apa, dulu kuliahnya di bidang apa, kayaknya saya salah jurusan waktu kuliah dulu. Ada yang cerita seperti itu ke saya, Alkogers. Dan gak cuma satu orang, banyak ya. Ketika saya ngumpul gitu kan bareng teman-teman lama gitu kan, aduh kayaknya aku ini salah jurusan deh, gitu mereka bilangnya. Karena jurusan saat kuliah dengan pekerjaan mereka saat ini sangat jauh sekali perseberangan, Alkogers. Tapi untuk Anda ya yang tidak ingin salah jurusan seperti itu, mungkin saya bisa sarankan untuk Anda yang ingin kuliah ataupun melanjutkan kuliah gitu kan, barangkali diri Anda sendiri ataupun punya sepupu, adik atau keluarga ya yang mau cari kuliah, coba deh kuliah di jurusan manajemen aja. Karena ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja, mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha, itu sangat memerlukan manajemen ya. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif ya. Dan tahukah Anda, Alkogers, bahwa kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang merupakan kampus ataupun sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan juga konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Jadi kampus legend ini udah terkenal ya. Alumni-alumninya itu terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali. Keren banget kan? Jadi langsung aja deh untuk kuliah itu di STIMI Handayani aja. Karena lokasinya juga ada di pusat kota Denpasar, Alkogers, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman, ya kan tahu? Itu ada SMA 2 Denpasar. Nah, di sebelah selatannya itu, jalan ke selatan itu. Jadi mau habis kuliah itu mau nongkrong atau mau lanjut kerja, sat-sat ya, deket sama perkantoran juga, ya kan Alkogers. Jadi buruan daftar. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa WhatsApp ke nomor 082 145 666 199.

Radio Bali. Saya mau sapa-sapa dulu untuk yang sudah gabungan di via WhatsApp ya. Di sini ada Bunda Eli Lastra di seputaran Lukluk. Halo, selamat sore Bunda. Apa kabar? Tumben ya gabungan bersama Kiki nih, lebih tepatnya biasanya Bunda di mana? Request lagunya Beauty and a Beat Justin Bieber featuring dengan Nicki Minaj. Oke, okay, saya cariin dulu ya lagunya ya. Semoga ada di playlist. Salamnya buat anak-anak Mama, Mas Wangga, Mbak Amel, Mbak Putri juga, si Bungsu, Mas Diva. Sehat-sehat selalu kalian dan selalu rukun-rukun. Doa Mama untuk kalian anak Mama. Untuk Mbak Kiki, terima kasih. And Rahayu Mewali ya. Untuk Bunda Eli, sehat selalu ya Bunda. Semoga bahagia terus pokoknya selamanya. Apapun yang dikerjakan selalu berjalan dengan baik dan lancar ya Bunda. Kemudian di via Instagram di sini udah ada yang gabungan, ada Nik Merta Santika. Halo, selamat sore Kiki Widanti, Semarapura hadir. Play lagunya Mangu miliknya 420 ya. Salam buat diri sendiri aja deh buat Kiki Metugas dan terima kasih. Terima kasih kembali untuk Nik Merta Santika. Ditunggu aja lagunya ya. Ada Nadia di seputaran Gianyar request lagunya Perunggu Mbak Kiki, judulnya 33 kali. Salamnya untuk diri sendiri aja yang lagi nyetir mau OTW ke Denpasar. Oke, hati-hati di jalan ya. Kemudian juga ada Danis ya. Halo Danis, Danis di seputaran Badung request lagunya Alama miliknya Rizky Febian. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ditunggu aja lagunya ya. Dan untuk juga Anda Avagers yang ingin gabungan masih bisa banget sampai nanti tepat di jam 6 sore.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali. Kirim. 96.9

Usaha pada ketahanan pangan aja bidang usahanya atau karirnya Alka Garas, karena pertanian juga melibatkan teknologi dan juga menawarkan tantangan untuk Anda yang memang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi ya. Rekomendasi Teknologi Universitas Swarmadewa, karena di sana unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Fasilitas lengkap banget Alka Garas ya, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, kelasnya bersih, ruangannya ber-AC, free wifi dengan akses internet yang super cepat, terus juga dosennya itu sudah berkualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Jadi buruan aja daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

96.9. Oke, okay, Radio Bali. Ini udah ada yang request juga. Selamat sore untuk Bejo. Halo. Tumben-tumbenan nih gabungan Jo. Semoga sehat selalu ya untuk Bejo. Request katanya lagu Sayang miliknya Pasto. Sukseme ya, mat siaran aja. Oke, okay, lagunya udah saya siapin. Semoga bisa keputer ya. Harusnya sih bisa. Terima kasih untuk Bejo sudah gabungan. Kemudian di sini ada Niki di seputaran Antasura, katanya request lagunya R. Kelly, judulnya Ignition. Kiki, ada nggak? Ada, lagunya ada dan sudah saya puterin, semoga terhibur. Kemudian di sini ada Kayla di seputaran Peguyangan, request lagunya Charlie XCX. XCX, ya benar dah, Shirley XCX. I don't wanna know. Ada enggak? Ada, lagunya sudah saya puterin, semoga terhibur. Katanya titip salam untuk aku dan teman-teman aku yang mau OTW Seminyak, macet banget. Ah, macetnya di mana? Boleh dong dikabarin lagi ya, macetnya di mana biar saya bisa informasikan nih kepada Elko Girls dan juga semua orang yang lagi dengerin Elkoga pada hari ini, biar mungkin bisa cari jalur alternatif lain kalau misalkan lagi buru-buru. Tapi kalau emang udah terjebak macet, ya udah sabar ya. Pasti ini spesial saya hadirkan untuk Bejo.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

original soundtrack nya Moana ya. Kalau Anda pernah nonton filmnya Alka Gears, pasti seru. Alka Gears, terima kasih Kiki di sini ya, luar biasa, senang banget. Semoga ini ya, akhirnya panjang masa. Selamat sore, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. 80 Anda ngerasa sudah merdeka atau belum nih?

sang penjahit, ibu penjahit, dengan customernya yang memviralkan videonya sampai dengan dicoba untuk mediasi oleh AWK, di mana yang ternyata terlihat mengintimidasi. Saya tidak akan bahas itu, tapi saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mbak si korban daripada bilang aja ini korban daripada si ibu penjahit ini ya. Kebetulan saya di Jalan Nusa Indah, ya kan? Ini saya bisanya 3 hari, dia bilang gitu. Oke. Ini ada saya servis 2 celana. Kemudian hari Sabtu kebetulan saya tidak bisa ngambil, janjinya kan hari Sabtu tuh, dari hari Rabu 3 hari hari Sabtu gitu kan. Enggak bisa ngambil, kemudian besoknya Minggu tutup. Hari Seninnya kemarin 17-an ya tanggal merah libur. Barusan tadi, tadi sore saya ambil ke sana sebelum saya berangkat ke studio. Begitu saya datang, si emas penjahitnya ini bingung. Mau ngapain nih bapak ini gitu kan? Mau ngapain emas ini gitu kan? Kemudian saya bilang, saya mau ngambil servis celana yang katanya hari Sabtu kemarin dijanjiin udah selesai gitu kan. Yang mana ya? Coba bayangin. Saya langsung diam tanpa kata seperti lagunya The Massive ya. Kebetulan saya lihat tas yang untuk celana saya itu ada yang masih ada di sana. Ini loh, Mas, celananya yang ini gitu kan. Kemudian diambil. Oh, yang ini saya lupa, besok aja deh ambil lagi ya sore gitu dia bilang. Dongkok. Dan mungkin si mbak itu juga mengalami hal yang sama. Nah, ini juga ini ya, paling tidak ini satu hal yang harus Anda perhatikan ketika Anda buka di usaha di bidang jasa Elkogers. Ketika Anda janji kepada customer, ya harus ditepati dong. Jangan sampai lupa menjadikan alasan Anda untuk tidak mengerjakan barang yang diberikan oleh customer gitu kan. Sebenarnya sih lupa tuh gak ada masalah. Maksudnya tidak ada kamus dalam orang membuka usaha dalam jasa gitu kan. Lupa katanya.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

0: 10년.
1: Punya inspirasi mengenai sesuatu yang berhubungan dengan pertanian, karena memang ada beberapa keluarga mungkin yang terjun di dunia pertanian, ataupun juga mungkin masih punya lahan di kampung, sawah gitu kan, pengen dicoba kelola dengan baik, dengan dipadankan dengan sains dan juga teknologi bisa. Karena kalau kita ngomongin soal lahan untuk sekarang ini, kalau kita mau buka usaha, itu lahan yang paling harus benar-benar kita pikirkan, ya, Lokogers. Mahal untuk sewa lahan, ya. Ini ada referensi ini buatannya yang pengen terjun ke dunia pertanian dengan sains dan juga teknologi dipadupadankan. Anda bisa belajar di Universitas Warmadewa, di Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi, ya. Ini nanti akan diajarkan bagaimana Anda untuk berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bisa berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kalau kita ngomongin soal pertanian sekarang ini, tidak hanya sekedar pertanian gitu kan, bisa di mix dengan teknologi, inovasi, dan juga sains. Ada 4 program studi ini yang bisa Anda pilih: agroteknologi, kemudian peternakan, teknologi pangan, dan juga hasil pertanian. Dan ada juga manajemen sumber daya perairan dan juga perikanan, ya. Di sana fasilitasnya sangat lengkap, seperti hal kelasnya bersih, kemudian ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan juga penelitian yang lengkap, free wifi yang kencang, dan juga untuk dosennya ada dosen tetap, dan dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister, ya. Langsung aja untuk daftar, ya, pasti, ya. Bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarto MP 081338665310, atau bisa Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di 081338 576547.

Hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Masih ditemenin saya Rudy Karsono sampai di jam 8 malam nanti. Dan juga ditemenin sama dari Klendis. Klendis selalu menemani keseharian kita ya Logers, dengan promo-promonya, dengan harga-harganya yang murah, tentunya terlengkap, dan juga yang paling murah yang ada di Denpasar. Seperti halnya untuk kali ini, ada promo dari Dettol Soap Skin Care yang 100 gram ini mendapatkan potongan harga Rp3.500. Ada juga Astor Double Coklat 40 gram dapetin potongan harga Rp1.000. Lumayan ya. Ada lagi Kartika Bagelancis, Kartika Bagelancis 195 gram yang mendapatkan potongan harga Rp12.000. So Good Alphabet 400 gram dapetin potongan harga Rp6.900. Apalagi nih, oh ini buat emaknya nih, Viva Anti Aging Serum yang 20 mili dapetin potongan harga Rp1.800. Dan masih banyak lagi produk-produk yang tentunya diskon dan juga harganya murah lah pasti ya. Makanya jangan lupa langsung datang ke Klendis Grosir.

kalau bisa ya, karena itu merupakan satu hal yang sangat menyenangkan dan juga sangat baik untuk kita gitu kan, bisa berbagi dengan orang lain ya. Tapi kalau untuk ilmu manajemen, Stimi Handayani selalu fokus dalam memberikan inspirasi kepada banyak orang, memberikan ilmu kepada para mahasiswanya. Buktinya dari tahun 1979 sudah ada dan sudah menelorkan banyak banget pengusaha-pengusaha yang ada di Bali yang terkenal ya, baik itu yang di Bali ya, tentu juga yang ada di luar Bali gitu kan. Sangat konsisten nih, paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen. Hanya di Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali ya. Jadi ini juga bisa terserap di berbagai bidang pekerjaan yang lakukan untuk ilmu manajemen ini. Bisa di pemerintahan, swasta, bisnis, kemudian bisa industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha, baik itu yang sudah sukses ya, yang ada di Bali ataupun juga di luar Bali ya. Kenapa? Buat Anda yang belum tahu nih, jadi karena ilmu manajemen ini diperlukan dalam pekerjaan apa aja, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun, tetap ya harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif, dan hanya didapatkan di Stimi Handayani ya. Lokasinya ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Untuk info dan juga pendaftaran bisa langsung WhatsApp 082145666199. Sekali lagi ini bisa WhatsApp di 082145666199.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

sulle ra- pernah muterin lagu ini untuk sekarang. Lagunya keren tapi ya, ini lagu lama nih, lagu zamannya emak-emak kali ya. Buat yang masa mudanya di tahun 80-an pasti gak asing dengan lagu ini. Satu lagu miliknya Mus Mujiono dengan Tanda-Tandanya Bunga Asmara. Ya, untuk menikmati kerinduan untuk masa-masa muda yang sangat berbeda jauh dengan masa-masa muda anak-anak zaman sekarang ya kan. Dulu emang paling enak lah pokoknya ya. Lagu ini udah ngantri kita ke jam 7 lebih 2 menit waktu Elko Radio Bali. Gak kerasa kita masuk ke sesi kedua Home Sweet Home Asli Musik Indonesia untuk edisi hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Masih ditemenin saya Rudy Karsono sampai di jam 8 malam nanti. Makanya jangan kemana-mana, dengerin terus Elko Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Ya, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

diperhatikan lampu merahnya. Jangan lampu merah masih berwarna merah udah ngebel-ngebel. Semua juga tidak mau kena macet ya, Logres. Tapi kalau tidak punya kesadaran sendiri, ya tolonglah ya. Bahkan lampu orange pun ya udah ngebel-ngebel. Tapi gini ya, Logres. Saran saya, kalau Anda punya orang tua, punya kakek nenek yang mungkin umurnya sudah di atas 60 tahun, yang mungkin keseimbangan dan juga fokusnya sudah mulai berkurang, tolong jangan diberikan kesempatan untuk nyetir ataupun juga naik motor sendiri. Karena itu sangat mengganggu pengendara yang lain. Saya sering banget ngalamin ya. Jadi kalau sudah ada nenek-nenek naik motor ataupun juga naik mobil, ya udah, kita yang harus ngalah di belakang. Kadang-kadang mereka jalannya di tengah-tengah. Bahkan kita bel pun mereka gak mau minggir. Bahkan tadi pagi saya sempat mengalami kejadian sampai dua kali. Jadi ada yang pertama, kondisinya nenek-nenek ini naik motor gitu kan, dia mau nyebrang di pertigaan. Nah dia santai aja dengan ya mungkin karena sudah tua gitu kan, di tengah-tengah jalan sampai yang ada orang yang di depannya sampai teriak-teriak gitu kan. Kemudian yang kedua, saya ketemu tadi pagi juga nih, kebetulan habis ngantar anak sekolah. Nenek-nenek nyetir naik mobil gitu kan, dia mau putar arah, itu susahnya minta ampun. Dan mereka cuek aja gitu kan. Nah ini juga sangat sangat bisa dibilang bisa mengganggu keselamatan mereka gitu kan. Ya mereka merasa mungkin itu benar, tapi ya setidaknya buat orang lain itu sangat mengganggu. Apalagi kalau sudah pagi-pagi, itu yang namanya orang-orang berangkat kerja pada ngebut-ngebut semua. Nah itu harus diperhatikan ya. Ingat, kakek nenek ataupun juga orang tua yang udah berumur, tolong luangkan waktu untuk mengantar mereka.

hati terhadap seseorang itu membuat kita menjadi lebih yakin bahwa sebenarnya banyak karakter manusia yang ada di dunia ini yang tidak semuanya sama dan juga penuh dengan warna, ya kan? Kemarin saya sempat ngobrol di Alkoga dengan ya kebetulan penyiar-penyiar yang mempunyai masalah terhadap dunia percintaan. Memang unik ya. Intinya satu sih sebenarnya kesabaran, dan juga kita harus bisa menggunakan rasa dan juga peka terhadap keadaan Alkogers. Begitu juga mungkin di antara Anda sekarang ini ada lagi menghadapi hubungan yang sangat ruwet, mempunyai hubungan yang sangat rumit terhadap lawan jenis gitu kan. Sebenarnya sih orang-orang ataupun juga teman-teman yang ada di sekeliling Anda itu hanya bisa memberikan solusi dan juga ya paling tidak bisa memberikan satu pandangan gitu kan. Tapi tetap aja yang menentukan dan juga yang akan mengambil keputusan itu adalah Anda sendiri, Lovers. Manusia itu dilahirkan dengan punya rasa dan juga kepekaan terhadap hati. Nah itu juga yang harus Anda lakukan dan juga harus Anda gunakan, apalagi sudah umur gitu kan. Paling tidak bisa belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang sudah pernah Anda lalui. Kita ke lagunya Cooling Down dulu ya. Dari tadi lagunya up terus nih. Ini lagunya keren juga kok.

بسم الله. Hampir semua sih kalau kita bilang ya, kalau saya bilang ya, hampir semua wanita ketika dia dipuji, ih cantiknya, aduh cantik banget istriku, cantik banget pacarku gitu kan, itu pasti meskipun dia ngerasanya malu-malu ataupun juga ngelempar sendal mungkin ke Anda gitu. Tapi sebenarnya dia itu adalah senang digituin ya. Karena ketika Anda sering memuji pasangan Anda, lama-lama beneran cantik loh, beneran. Itu salah satu hal yang bisa Anda lakukan, Ilkogers. Para suami, para pacar, ya kan, cowok-cowok kalau misalkan pengen pacarnya ataupun juga istrinya menjadi lebih cantik, pujilah mereka setiap hari, setiap detik, setiap menit, ya. Karena studi mengungkapkan kalau cowok yang sering puji ceweknya cantik, lama-lama ceweknya beneran jadi makin cantik. Nah, jadi ada penelitian yang mungkin kalau pujian yang tulus, ini yang tulus ya, bukan yang bohongan ya, yang tulus dari pasangan, bisa ningkatin rasa percaya diri dan bikin seseorang merasa lebih bahagia. Jadi ketika rasa, biasanya kalau wanita ini dibilang cantik itu kan kemudian dia ngerasa PD-nya naik nih. Kemudian bisa dilihat senyum, kemudian cara ngomong, sampai vibes-nya pun juga ikut berubah nih, Ilkogers. Makanya banyak orang terlihat makin menarik bukan karena wajahnya berubah, tapi karena lagi bahagia. Bisa dicoba ya.

0: dari Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya, beli.

Dan anak-anak Gen Z zaman sekarang itu mereka hidup sehat ya. Kebanyakan mereka nge-vape. Ya kan? Sebenarnya nge-vape itu enggak baik, Elkogers. Itu ada tuh di IG, saya sempat lewat tuh IG dari Menteri Kesehatan. Itu bahan kimianya gede banget. Bukan berarti saya menganjurkan untuk merokok, enggak, sama-sama enggak sehat sih, tapi vape itu lebih enggak sehat lagi. Emang sih enak dengan rasa-rasa gitu kan, kemudian ada mentol atau apa gitu kan, tapi ya itu ternyata tarnya lebih parah, nikotinnya lebih parah. Oh bukan tarnya sih, nikotinnya lebih parah daripada rokok, ya kan. Tapi ya dari balik itu semua, kehidupan anak-anak Gen Z zaman sekarang emang hidupnya sehat, nongkrongnya di coffee shop. Kalau zaman saya dulu nggak ada coffee shop, yang ada diskotik ya. Kalau sudah diskotik, biasanya anak-anak muda dulu itu kebanyakan suka minum alkohol. Itu hal yang wajar dan biasa ya. Itu bukan berarti saya juga menganjurkan, tidak. Tapi ternyata pola hidup yang sehat yang dilakukan oleh anak-anak Gen Z sekarang ini, lifestyle-nya, itu membuat industri miras anjlok sampai dengan 13.500 triliun untuk global seluruh dunia ya. Jadi gaya hidup sehat semakin disenengin sama kalangan Gen Z yang lebih memilih berolahraga seperti lari. Mereka kebanyakan suka lari, nge-gym, bener gak? Pedal, kemudian pilates. Nah, jadi perubahan kebiasaan ini mempengaruhi industri miras global nih, Alkogers. Jadi dengan nilai pasar perusahaan miras turun sekitar 830 miliar USD, kalau dirupiahkan sekitar 13.500 triliun di 4 tahun terakhir, dan penjualan mulai melambat sejak tahun 2023. Jadi tren mengurangi konsumsi alkohol juga terlihat di berbagai generasi ya, seiring meningkatnya minat pada gaya hidup yang lebih sehat. Ya, namanya hidup ya kan, ada baik, ada buruk.

Saya pribadi itu adalah hal yang sangat membantu Elkogers. Nganter barang, kemudian nganter kita, ya kan? Kemudian beli makanan dan sejenisnya gitu kan, sangat membantu. Tapi kenapa? Kenapa kehidupan mereka bisa dibilang jauh? Gak ada hal yang bisa dilakukan lagi ya, mereka mau gak mau tetap pada jalurnya menjadi seorang ojol gitu kan. Belum lagi potongan, pokoknya banyak lah ya. Bahkan saya sempat ngobrol sama beberapa ojol, driver ojol gitu kan. Sehari itu mereka bisa mendapatkan uang 300 ribu rupiah Elkogers. Itu kotor, ya kan? Paling tidak mereka bisa bawa uang bersih itu sekitar 150 ribu rupiah per hari. Hitunglah dia jam kerja 8 jam gitu kan, dari pagi sampai dengan sore. Sedangkan nih Elkogers, di Australia, ya, dengerin baik-baik nih, pekerja layanan pesan antar makanan atau bisa dibilang ojol akan mendapat upah minimum itu sekitar 394.900 rupiah. Ya, buletin lah ya, 400 ribu rupiah per jam. Tuh. Plus perlindungan asuransi kecelakaan kerja. Jadi aturan ini ditetapkan oleh Fair Work Commission pada Selasa 11 Agustus beberapa waktu yang lalu. Dan sudah mulai berlaku nih dari 17 Agustus kemarin. Ini di Australia, Elkogers. Jadi upah tersebut dihitung berdasarkan waktu aktif, yaitu sejak menerima pekerjaan sampai pengantaran selesai. Dan aturan baru juga mewajibkan perusahaan menyediakan tingkat perlindungan minimum yang wajar melalui asuransi kecelakaan kerja selama bekerja. Ya, beda banget ya. Bersyukurlah para ojol yang ada di Australia. Kalian sangat dilindungi oleh pemerintah. Beda dengan di sini. Aduh, ya mau gimana lagi, lagu harus dinikmati aja ya. Yang penting dapur tetap ngebul, anak bisa sekolah, ya kan.

9 Globani dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Lekogers di Universitas Warmadewa ya. Jadi sekali lagi buat Anda yang pengen terjun ke dunia pertanian, itu bisa di mix and match dengan sains, teknologi dan juga inovasi. Ilmunya belajar di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di UNWAR ya. Ada 4 program studi terakreditasi A yang bisa Anda pilih, ada agroteknologi, kemudian peternakan, teknologi pangan dan juga hasil pertanian, manajemen sumber daya perairan dan juga perikanan ya. Nanti di sana juga akan diajarkan bagaimana kita berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi buat Anda yang pingin punya karir yang stabil, kemudian bisa berkontribusi pada ketahanan pangan. Ini tempatnya pas hanya di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa ya. Untuk pengajarnya gak usah khawatir, ada dosen tetap, kemudian dibantu juga oleh profesor, doktor dan juga magister ya, dari instansi kedinasan. Untuk fasilitasnya juga sangat worth it. Ada kelasnya bersih, kemudian ada AC-nya, laboratorium pembelajaran dan juga penelitiannya juga lengkap, ada free wifi kencang ya, nggak usah khawatir ya. Info lengkap Anda bisa klik sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa telepon Insinyur Iwayan Sudiarta MP 081 338 66 5310, atau bisa menghubungi Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI, nomor handphonenya di 081 338 5765 47.

0: dengan ekspektasi, dan mungkin banyak banget misteri-misteri yang sebenarnya lagi menunggu kita nih di kehidupan kita yang akan datang, yang kita tidak tahu ya. Entah itu dari pertemanan, entah itu bagaimana kehidupan kita di pekerjaan, ya kan. Mungkin satu hal ini bisa Anda pikirkan, Elkogers. Nothing kills you faster than your own mind. Don't stress over things that are there are out of your control. Jadi tidak ada yang bisa membunuhmu secepat daripada pikiranmu sendiri. Makanya jangan kamu stres, jangan berpikiran yang terlalu berlebihan, dan kontrollah itu semua dengan pikiran yang sehat. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Have a nice night, goodbye.
1: Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: が FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan, semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai, memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.

0: Ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir, layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
0: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
0: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
0: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
0: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number one, Top Airplay.
5: Heart request 96.9 El Koka Radio Bali. Standing in
6: a crowded room. Ini apa kakak?
0: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Gak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
4: More music, more fun. 96.9 El Koga Radio Bali.

96.9 Radio Bali. Hello guys, Ardani Basyari di sini dan ini adalah review film Rest and Dream sampai di jam 11 malam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat malam Elkogars. Berjumpa lagi bersama saya Dani Basyari, pastinya di Resen Dream edisi review film hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Gimana nih Elkogars yang mungkin kemarin habis liburan ya, karena tanggal merah 17 Agustus. Hari ini sudah melakukan kegiatannya kembali. Wah, pasti capek banget ya. Dani pun ngerasa capek sekali Elkogars, walaupun kemarin gak libur. Cuma kayaknya kenapa setiap hari Selasa itu rasanya kok capek sekali ya. Tapi ya udahlah ya, gak apa-apa, kita di malam hari ini harus bersenang-senang nih Elkogars, karena Dani ada satu film yang sangat seru untuk dibahas. Tapi untuk selain itu juga Dani mau menyapa ya untuk Elkogers yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan, semoga sampai tujuannya dengan selamat. Dan juga yang lagi beraktivitas di malam hari ini, mungkin mau lagi lembur ya, atau mau berangkat shift malam, juga harus hati-hati di jalan saat berangkat ya. Dan spesial hari ini Elkogers, Dani mau membahas sebuah film yang mempunyai satu kebohongan kecil yang mungkin kita ucapkan cuma untuk menghindari situasi canggung, lalu tanpa disadari kebohongan itu tumbuh sendiri dan merambat kemana-mana. Wah, itu bahaya sekali ya, sampai akhirnya sulit dikenali lagi versi aslinya. Biasanya kan seperti itu Elkogers ya, apapun yang kita percayai walaupun itu sebuah kebohongan, lama-kelamaan kebohongan itu akan menjadi kebenaran dan kebenaran aslinya akan memudar. Itulah premis dari film Just Go With It yang mempunyai karakter utama bernama Danny McBee. Ini bukan saya ya. Dan dalam film komedi romantis ini yang dirilis tahun 2011, yang mempertemukan seorang aktor bernama Adam Sandler dan juga aktris yang bernama Jennifer Aniston, lalu juga ada Brooklyn Decker dalam satu sandiwara yang makin lama makin sulit untuk dikendalikan. Ya, namanya film komedi pasti banyak sekali canda tawanya ya. Semua ini berawal dari cincin kawin palsu. Wah, cincin kawin palsu. Dan juga berakhir jadi liburan penuh kebohongan yang melibatkan hampir semua orang di sekitarnya. Wah, menarik kan? Dan juga selain itu, sebelum kita lanjut nih Elkogers, Dani mau mengajak untuk ikut gabungan melalui WhatsApp di 081236155999. Bisa juga di Facebook kita di Elang Kosagagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Karena ada satu kalimat yang cocok menjadi pintu masuk untuk cerita ini, lies might spark a connection, but only honesty keeps it real and lasting. Dan malam ini kita akan buktikan pelan-pelan kenapa film itu benar adanya melalui film Just Go With It sampai di jam 11 malam.
1: Inilah Radio Revolusi Indonesia, mempersembahkan

0: Padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

96.9 El Kogar Radio Bali. Semua drama dalam film ini sebenarnya bisa dihindari kalau saja satu keputusan kecil di masa lalu tidak pernah diambil. Jadi bertahun-tahun sebelum cerita utama ini dimulai, ada karakter yang bernama Danny McAbee yang pernah memakai cincin kawin palsu di sebuah pesta hanya untuk menghindari perempuan yang mendekatinya karena status lajangnya. Memang triknya ini berhasil ya Kogers, bahkan terlalu berhasil nih, karena ia justru mendapatkan perhatian yang lebih tulus. Dan juga sejak saat itu, kebiasaan berbohong soal pernikahannya diam-diam menjadi semacam strategi andalannya. Bertahun-tahun kemudian, kebiasaan itu masih dipakai olehnya tanpa pernah benar-benar dipikirkan konsekuensinya. Memang begitu ya, kadang kebiasaan yang kecil sekalipun mungkin bisa ini ya terbukti berhasil. Yang paling susah untuk ditinggalkan kebiasaannya mungkin Elko Garza, kebiasaan untuk berbohongnya ya. Padahal kan memang belum tentu itu akan terus berhasil selamanya. Jadi poinnya adalah jangan sering-sering berbohong Elko Garza.

96.9 Elkoger Radio Bali. Ada satu karakter yang diperankan oleh Brooklyn Decker yang bernama Palmer nih Elkogers. Jadi karakter ini adalah alasan kenapa strategi lama dari Danny akhirnya menjadi bumerang untuknya. Jadi ceritanya Palmer ini jatuh cinta kepada Danny, lalu tanpa sengaja menemukan cincin kawin itu tersimpan di sakunya. Alih-alih mungkin jujur soal masa lalunya, Danny sendiri malah mengarang cerita baru. Katanya ia sedang dalam proses perceraian yang sangat rumit. Dan untuk membuat ceritanya masuk akal, ia meminta asistennya sendiri yang bernama Catherine yang diperankan oleh Jennifer Aniston untuk berpura-pura menjadi mantan istrinya. Satu kebohongan lagi yang melahirkan kebohongan berikutnya. Dan pastinya ya lingkarannya itu bakalan terus membesar dari sana Elkogars. Jadi namanya kebohongan pasti bakalan berputar terus demi kebohongan lainnya. Kebohongan sendiri juga jarang berdiri sendirian. Ia selalu butuh teman dan biasanya teman itu adalah kebohongan yang lebih besar dari apapun.

96.9 Alkoga Radio Bali. Dari semua orang dalam cerita ini, Catherine sendiri sebenarnya paling tidak bersalah ya. Atau mungkin dia ini sebenarnya menjadi tumbalnya nih Alkogars. Tapi bisa jadi dia juga paling banyak menanggung konsekuensi dari semua yang dilakukan oleh Dani. Karena sebagai sahabat lama sekaligus asistennya Dani, Catherine ini setuju membantu Murni karena pertemanan mereka. Tapi sandiwara itu semakin rumit dan ia harus berbohong di depan anak-anaknya sendiri. Bahkan berpura-pura punya pacar baru demi menjaga cerita mereka tetap konsisten. Justru disinilah tengah kerumitan itu terjadi, Alkogars. Karena chemistry antara Adam Sandler dan Jennifer Aniston mulai terasa berbeda. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam, sesuatu yang lebih jujur dari sandiwara yang sedang mereka jalani bersama. Dan hal paling puitis dalam hidup justru lahir di tengah situasi yang paling tidak jujur. Memang terasa aneh, tapi begitulah cara hati kita kadang bekerja.

96.9 Alkoga Radio Bali. Demi menjaga cerita tetap hidup, Dani dan Catherine membawa seluruh sandiwara ini ke tempat yang jauh lebih besar dan juga pastinya lebih beresiko. Jadi mereka ini akhirnya liburan ke Hawaii bersama Palmer, anak-anak Catherine, bahkan mantan pacar Dani yang tiba-tiba muncul kembali nih Alkogars, mengubah kebohongan kecil di awal menjadi rangkaian situasi konyol yang sulit dikendalikan. Adanya aksen palsu, identitas tertukar, alasan yang harus ditambal terus-menerus dengan alasan baru, semuanya menjadi sumber komedi paling ramai di paruh kedua film ini. Tapi dibalik semua tawa itu, mulai muncul retakan kecil tanda bahwa kebohongan sebesar ini punya batas waktu. Sudah pasti ya, kebohongan demi kebohongan, entah kitanya capek membawanya, ujung-ujungnya pasti bakalan ada waktunya sendiri. Dan semakin jauh sebuah kebohongan dibawa berjalan, semakin panjang juga jalan pulang menuju kebenaran dan kejujuran.

Alkogers. Bagaimana kabarnya? Yang mungkin dari Alkogers ada yang baru menghidupkan radionya ya dan mendengar frekuensi 96,9 Alkogar Radio Bali. Perkenalkan, nama saya Dani Basyari yang mungkin masih asing ya didengar Anda. Karena memang biasanya saya emang spesial ditaruh di hari Selasa untuk membahas film-film yang seru. Atau mungkin yang sekarang lagi di jalan, pastinya hati-hati di jalan ya, sambil dengerin suaranya Dani yang merdu ini. Wah, merdu. Dan mungkin yang lagi di rumah nih, baru pulang dari kantornya, terjebak macet ya kan. Kita tidak tahu di jalan mau jam berapapun biasanya macet ya. Istirahat, mungkin juga baru banget nyampe nih ngidupin radionya. Jangan lupa mandi, jangan lupa makan, habis itu langsung istirahat karena besok kita masih beraktivitas, Alkogers. Dan seperti yang tadi bilang, yang baru saja bergabung tadi, kita juga sudah mulai mengenal seorang karakter yang bernama Dani, Alkogers. Sama dengan saya namanya, tapi ini bukan menceritakan tentang saya ya. Dan kebiasaan lamanya berbohong itu soal status pernikahan. Jadi kita sedang membahas film yang berjudul Just Go With It. Jadi film ini mempunyai premis komedi romantis di mana sebuah kebohongan menjadi satu-satunya hal yang paling bermasalah di film ini. Dan sekarang mari kita masuk ke lebih dalam, ke titik di mana kebohongan itu sendiri berubah menjadi drama besar yang melibatkan liburan ke Hawaii, asisten yang terpaksa menjadi mantan istri pura-pura atau bohongan, sampai momen ketika semuanya nyaris runtuh, nyaris kebongkar kebohongannya. Pun juga Dani masih membuka nih kesempatan untuk Alkogers yang mau ikut gabungan melalui WhatsApp di 081236155999. Bisa juga di Facebook kita di Elangkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Boleh mau request lagu, mau kirim salam untuk orang-orang tersayang ya kan, atau ingin balas ini ya, mungkin dulu pernah dibohongin seseorang, sekarang boleh deh dikirimin, nanti Dani bakal bacain. Tapi jangan yang ini ya, jangan yang sarkas-sarkas. Dan juga pastinya satu jam ke depan ya Alkogers, kita akan melihat bagaimana sebuah kebohongan bisa menjadi akhir yang sama. Dalam artian sebuah kebohongan besar akhirnya bisa berdampak kepada diri kita, dan cepat atau lambat kebenaran itu selalu menemukan jalannya sendiri.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Mendes. Radio Bali. Yang pertama ada dari KD Giri Mahendra dari seputaran Sanur. Apa kabar Dani? Selamat malam, boy. Apa kabar juga nih untuk KD Giri Mahendra? Kalau Dani ditanya sebenarnya kalau dibilang sehat-sehat ya, tapi agak lemas sedikit nih karena tadi perjalanan kena macet. Biasa, ada sedikit-sedikit introvertnya gitu. Wah, nanti dikiranya bohongan lagi. Dan mau request lagu apa ini? Kalau dari KD Giri Mahendra mau request lagunya One Direction yang Live While We Are Young. Dan kirim salamnya juga untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Lalu ada dari Agus Ade dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Eta, Bawakan Aku Cinta. Kalau tidak ada, boleh lagunya Rifka yang Bunga Buat Kakak juga. Terima kasih. Oh, berarti lagunya Rif yang judulnya Bunga, koma buat Kak Dani. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya. Dan ada dari Made Hendra dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker, Sing Me to Sleep. Kirim salamnya buat aku yang lagi santai. Oke. Saya bingung kalau karena lagi santai, saya bingung nih mau bilangnya selamat bersantai, selamat menikmati santainya atau bagaimana. Atau kalau mau dibilang selamat tidur juga enggak mungkin ya, kalau Dani bilang selamat tidur, siapa yang menemani di sini? Dan buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Dan juga ada dari Bli Kade dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Jirox, Madu dan Racun. Kirim salamnya untuk Kak Dani. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 Alkogar Radio Bali. Mari kita lanjutkan sapa menyapanya, bersilaturahminya. Wah, karena sudah ada yang bergabung dari Kadek Giri dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Sign Loco. Santai aja, bener banget. Malam-malam daripada mikirin kerjaan yang menguras energi, ya kan, biarkan aja kerjaannya besok aja dikerjain. Sekarang malam-malam santai aja. Pas banget nih judul lagunya. Terima kasih untuk Kak Giri Mahendra dan juga terima kasih untuk Kak Dani katanya. Oke, sama-sama. Lanjut lagi kok guys, ada dari Komang Aryani yang mau request lagunya David Guetta featuring Sia yang Titanium. Dan kirim salamnya untuk Kak Dani, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut ada dari Bli Hendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Cardi B featuring Bad Bunny and G Balvin yang I Like It Kak. Dan kirim salamnya untuk Kak Dani, arigato gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan ada siapa lagi nih ya yang ada dari Saifurrahman 552 dari seputaran Situbondo yang mau request lagunya Gamaliel Cuma Aku. Kalau tidak ada, boleh lagunya Mika Tambayong yang Bekas Pacar buat Kakak, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 Elkoga Radio Bali. Seperti kebanyakan cerita yang sama, dan di titik ini selalu datang cepat atau lambat. Jadi sekarang ceritanya itu Palmer perlahan menyadari banyak hal yang tidak masuk akal dari cerita si Dani. Namun yang lebih penting, Dani sendiri akhirnya sadar sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya, perasaannya yang sesungguhnya justru tumbuh untuk Catherine, bukan untuk Palmer. Dan kesadaran ini mengubah arah film ini, Alkogers. Dari sekedar komedi penuh kekacauan menjadi cerita tentang keberanian mengaku kebenaran, bukan cuma pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Memang ini adalah hal yang paling susah untuk dilakukan. Sekiranya kita mau jujur kepada diri sendiri, apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan, itu biasanya susah, Elkogers. Mungkin karena kita terbiasa untuk mendahulukan orang lain, jadi kita lupa sebenarnya apa yang sebenarnya kita inginkan. Dan yang paling sulit untuk diakui juga bukan sebuah kebohongan kepada orang lain, tapi kenyataan bahwa selama ini kita salah mengejar orang yang salah.

6.9 Alkogar Radio Bali. Di tengah segala kekonyolan khas Adam Sandler, ada satu hal yang selalu berhasil dijaga film ini sampai akhir. Interaksi Danny dengan anak-anak Catherine, momen canggung yang justru bikin ketawa, humor ringan yang mengalir sepanjang cerita, semuanya membuat film ini nyaman ditonton tanpa harus berpikir berat. Film Just Go With It memang tidak berambisi menjadi drama yang mendalam, tapi ia berhasil menyeimbangkan komedi slapstick dengan momen-momen yang tulus yang tetap membuat penonton tersenyum, bahkan di tengah kekacauan yang dibangun perlahan-lahan. Tidak semua tontonan itu harus berat untuk terasa berarti, Alkogers. Tawa ringan yang jujur sudah cukup untuk bikin sebuah cerita dikenang dan juga sedikit-sedikit menghilangkan rasa capek kita seharian.

96.9 Elkoga Radio Bali. Kalau seluruh kekacauan sepanjang film ini ditarik menjadi satu benang merah, jawabannya sebenarnya sederhana nih Elkogers. Jadi kebohongan itu biasanya memang bisa membuka sebuah pintu peluang. Ia bahkan bisa memicu kedekatan yang terasa nyata di awal, tapi hanya kejujuran yang sanggup menjaga hubungan itu tetap utuh dan bertahan lama. Dani akhirnya belajar bahwa versi terbaik dari dirinya bukan yang paling pandai mengarang cerita, melainkan yang berani jujur meski itu berarti mengakui kesalahan yang sudah lama disembunyikan oleh dirinya. Lie might spark a connection, but only honesty keeps it real and lasting. Barangkali itulah pelajaran paling jujur dari film komedi yang awalnya cuma terlihat untuk hiburan semata, ternyata ada banyak kisah di baliknya yang bisa kita petik.

96.9 Alkogia Radio dan bersama Danny McAbee dan segala sandiwaranya dalam film Just Go With It pada edisi Rest and Dream review film di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Mungkin kita juga pernah melakukan hal yang sama, membangun kebohongan kecil demi kebohongan dan kenyamanan sesaat. Lupa bahwa kejujuran, meski lebih sulit di awal, selalu menjadi jalan yang paling tahan lama. Semoga cerita malam hari ini menjadi pengingat sederhana, Elkogers. Hubungan apapun yang ingin bertahan atau yang Anda sedang jalani, selalu butuh keberanian untuk jujur, bukan sekedar pandai bersandiwara. Dan untuk itu, Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam and goodbye.